0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum.

0: gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya, di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuan Haji, pumwewe tak malam-malam. Pumalik kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuan Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipah angin daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hanalipi Tuan Haji? Pukali yang terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih mentang nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urang terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang yang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipih. Sang-sang, lipih-lipih kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Kuaji, Ase Ron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
6: Padahal mai. Cilu rasa.
5: Bakal nabui. Mangat tanya.
6: Punya mai. Patap dah kupinya.
5: Panen nalong dah. Nyokong kupi racikan di bungsu suku bang rumah.
6: Oh.

0: patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu? Panai arang kata kri.
1: Bo panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kopi pilihan habu ji.
0: Kopi pilihan pui kata. Yang ke kopi pilihan yan hai. Gat kopi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kopi jino.
0: Nyan baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Na bak kopi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo. Drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak bunzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu man nah hinan.
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuma nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nginyo. Kibar di lah ojek. Lu kepuang ke? Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Kuhoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot IDI, Kabupaten Aceh Timur. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, Get Harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial gedung perkawinan.

0: Dan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Junda Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
1: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
2: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
1: Ye yeah, tengku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
2: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ate.
1: Ye yeah, ko bita hana lepi tengku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
2: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang najin manfaat.
1: Nyan tang salah urun terpih, Ron Kwaji.
2: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Be puto asa, dasya tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewa nyalom.
1: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
2: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cini teh sile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih arang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hooks Maui. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra ya. Untuk edisi siar 11 Mei 2026 dalam durasi 2 jam, tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita yang dibawakan olehnya Almasir dengan judul Bulun Mayang. Dan semoga lagu ini bisa menemani pagi Anda rekan sebaya yang mungkin sedang beraktivitas ataupun sedang ngopi santai di pagi hari. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama. Yang kali ini rekan sebaya saya kutip dari AGNN rekan sebaya. Warga mengeluhkan aroma sampah menyengat di kedai gedung Aceh Utara. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, tumpukan sampah di kawasan Kedai Gedung Kecamatan Samudra, Aceh Utara menimbulkan ketidaknyamanan bagi penduduk kawasan setempat. Bau menyengat tidak sedap sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat yang disampaikan oleh salah seorang warga bernama Ramadan kepada AJNN pada Senin 11 Mei 2026. Ramadan juga menambahkan bahwasanya sampah terlihat menumpuk di sejumlah titik, terutama di sekitaran pasar serta pertokoan. Masyarakat berharap petugas DLHK Aceh Utara untuk mengangkut setiap hari. Kondisi ini semakin memperparah suasana serta lingkungan di kedai gedung yang selama ini mulai sepi dari aktivitas perdagangan. Sejumlah toko yang tidak berfungsi memberikan kesan kawasan tersebut seperti kota mati dan luput dari perhatian pemerintah. Ramadan juga menambahkan bahwasanya masyarakat kawasan Kedai Gedung selalu membayar iuran kebersihan tepat waktu sehingga mereka berharap pelayanan pengangkutan sampah juga maksimal dan tidak menunggu sampai berhari-hari. Ya rekan sebaya, berita dari AJNN yang memberitakan bahwasanya tumpukan sampah di Kedai Gedung Aceh Utara rekan sebaya menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi penduduk kawasan setempat rekan sebaya, yang dimana bau menyengat tidak sedap ya yang berada di sekitaran pasar atau pertokoan rekan sebaya. Dan juga salah seorang warga Ramadan kepada JNM menyampaikan bahwasanya dia berharap bahwasanya beserta dengan masyarakat berharap petugas DLHK Aceh Utara untuk segera mengangkut sampah-sampah tersebut setiap harinya agar kondisi selalu bersih dan nyaman untuk masyarakat di sekitarnya. Dan juga Ramadan menyampaikan bahwasanya mereka sudah membayar uang iuran untuk pengangkutan sampah tersebut rekan sebaya. Jadi mereka berharap juga pelayanan pengangkutan tersebut dilakukan semaksimal mungkin dan tidak harus menunggu sampai berhari-hari rekan sebaya, yang dimana dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan serta bau yang menyengat tentunya rekan sebaya. Dan kita berharap juga permasalahan ini segera diatasi oleh DLHK Aceh Utara untuk mengatasi sampah-sampah yang ada di kawasan Kedai Gedung Aceh Utara rekan sebaya, yang dimana kawasan tersebut juga bisa kita lihat kebanyakan sampah juga rekan sebaya. Dan mudah-mudahan
dengan adanya berita ini segera diatasi dan juga segera dibersihkan ya sampah-sampah yang sudah berhari-hari yang menimbulkan bau yang tidak sedap rekan sebaya, dan juga dapat mengganggu kesehatan baik itu masyarakat sekitar kita. Dan rekan sebaya, kita tinggalkan berita dari AJNN ya. Kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Apache dengan judul Timang Kasih yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ariel Doni dengan judul Ayah. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang cacin si ah. Tanya yang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: نقمتي حريمه.
1: Ojek, kakak awaknya. Hai lah gero dengan nyau. Kibar dia lah Ojek. Lek kepuang kau. Nyau engkut, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi dro ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID, Kabupaten Aceh Timur.

0: manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Ferdous yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya

RSUD ZA layani 2000 pasien per hari. Obat diberikan, administrasi diurus. Dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUD ZA tetap membantu warga yang butuh layanan kesehatan setelah berlakunya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi di Banda Aceh pada Minggu 10 Mei 2026. Nurlis menyampaikan Gubernur Aceh Muzakin Manaf atau Mu'alim memang menginstruksikan seluruh rumah sakit pemerintah tetap melayani warga yang butuh pertolongan kesehatan. Mengenai aktivitas RSUD ZA tersebut, kata Nurlis disampaikan setelah melihat sendiri pelayanan di RSUD ZA. Selain itu juga hasil dari berdiskusi dengan pihak manajemen RSUD ZA yaitu Direktur Nur Hazar, Wakil Direktur Administrasi dan Umum Tungku Hendra Faisal, Wakil Direktur Pelayanan Novita, dan PLT Wakil Direktur Penunjang M. Fuad. Berdasarkan data yang diperoleh Nurlis, RSUD ZA menerima warga yang membutuhkan pertolongan setiap hari rata-rata antara 1.500 hingga 2.000 pasien. Sejauh ini, kata Nurlis, selama masa transisi Pergub, RSUD ZA banyak membantu mengurusi administrasi pasien Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yaitu dari desil 1 sampai dengan 5 yang tidak aktif. Sampai dengan Minggu 10 Mei 2026, kata Nurlis, data migrasi dari desil JKN ke JKA tercatat 33 pasien. Selain itu, Nurlis menambahkan terdapat juga kesalahan data, yaitu pasien yang digolongkan miskin yang datanya masuk ke golongan sejahtera. Selama menunggu proses administrasi perubahan desil juga untuk kejelasan jaminan kesehatan pasien, kata Nurlis, RSUD ZA tetap melayani mereka dengan baik dan obat-obatan diberikan. Nurlis juga menambahkan bahwasanya tidak benar adanya pasien yang diabaikan karena Pergub JKA. Misalnya mengenai isu yang beredar tentang seorang anak yang tidak dilayani, pasien kanker yang ditelantarkan, dan penarik becak yang tidak diberikan obat. Ya, rekan sebaya berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasanya terdapat 2000 pasien per harinya yang berobat di RSUD ZA atau Rumah Sakit Umum daerah Dr. Zainal Abidin di Banda Aceh, rekan sebaya. Meskipun terdapat pembatasan ya untuk dalam peralihan data ya, RSUD ZA juga membantu warga yang butuh layanan kesehatan setelah berlakunya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA, rekan sebaya. Dari hasil diskusi Nurlis ya bersama dengan ADM manajemen RSUD ZA menyampaikan bahwasanya terdapat 1.500 hingga 2.000 pasien yang berobat ke RSUD ZA, rekan sebaya. Banyak yang RSUD ZA juga membantu mengurusi administrasi pasien Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yaitu dari desil 1 sampai dengan 5 yang tidak aktif, rekan sebaya. Dan juga bahwasanya beliau juga membantah bahwasanya adanya persoalan seorang anak yang tidak dilayani dan seorang pasien kanker yang ditelantarkan, rekan sebaya. Dan juga penarik becak yang tidak diberikan obat. Hal tersebut merupakan berita hoax ya dan tidak benar, karena di RSUD ZA juga akan memberikan obat dan juga pelayanan semaksimal mungkin untuk pasien yang sudah sampai ke RSUD ZA, rekan sebaya. Jadi untuk rekan sebaya, harap berhati-hati dengan informasi yang kurang pasti atau informasi yang tidak jelas, rekan sebaya, karena dapat menyesatkan dan juga dapat menimbulkan permasalahan baru tentunya, rekan sebaya. Ya, rekan sebaya, kita

Kita tinggalkan dulu berita darinya serambinews.com ya. Karena kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Bergi dengan judul Bek Salah Paham, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Amir Rahmi dengan judul Balasan Rugowate. Semoga lagu ini bisa menemani pagi Anda Rekan Sebaya yang sedang beraktivitas. Untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
3: Je, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kaputo asa, tu. Ho yang kami, hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat, tu, Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman, tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
3: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Patu mana lamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-60-60-61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen alung dohnya kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara. Dan Rekan Sebaya, langsung saja saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Haji Umar kunjungi RSUD Cud Mutia usai banyak keluhan JKA. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, anggota Dewan Perwakilan Daerah di Republik Indonesia atau DPD RI Sudirman atau akrab disapa dengan Haji Umar berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cud Mutia Aceh Utara. Kunjungan tersebut dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait penerapan sistem desil sebagai acuan penerimaan jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Kebijakan tersebut, kata Haji Umar, belakangan ini memicu keresahan di tengah masyarakat karena dinilai menyebabkan banyak masyarakat atau warga miskin tidak lagi tercover dalam layanan kesehatan gratis akibat persoalan validitas data. Menurut Haji Umar, persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat adalah ketidaksesuaian data desil yang digunakan sebagai data penentuan penerimaan bantuan iuran JKA. Ia menjelaskan, berdasarkan berbagai laporan yang diterimanya, terdapat banyak masyarakat yang secara ekonomi tergolong kurang mampu, tetapi justru tercatat berada dalam kategori desil tinggi seperti desil 8 ke atas. Akibatnya, mereka tidak lagi memperoleh jaminan layanan kesehatan gratis dan terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri. Haji Umar mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan serius dan validitas dan akurasi data yang dijadikan dasar penerapan kebijakan. Ia menilai apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Ia menambahkan persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap akses layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga telah memicu keresahan luas di tengah publik. Bahkan di sejumlah daerah telah muncul aksi demonstrasi yang menuntut pemerintah segera mengevaluasi kebijakan penerapan desil dalam layanan kesehatan jaminan kesehatan Aceh. Inti persoalan, kata Haji Umar, bukan semata-mata pada kebijakan desil, tetapi melainkan pada validitas data yang digunakan sebagai acuan. Karena itu, ia meminta pemerintah segera melakukan verifikasi dan validasi ulang data masyarakat secara faktual agar tidak ada warga miskin yang kehilangan hak berdasar mendapatkan layanan kesehatan. Ia juga menjelaskan data desil dari Kementerian Sosial sebenarnya masih dapat diperbaiki melalui mekanisme validasi dan verifikasi di tingkat desa secara online. Namun, menurutnya mekanisme tersebut belum berjalan optimal sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluhkan ketidaksesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan.

Ya, rekan supaya berita darinya JNN yang memberitakan bahwasanya Haji Umar mengunjungi RSUD Cun Mutia usai banyak keluhan JKR kan sebaya. Yang disampaikan ya bahwasanya banyaknya keluhan kunjungan ke rumah sakit umum daerah atau RSUD Cun Mutia tersebut dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait penerapan sistem desil sebagai acuan penerima jaminan kesehatan Aceh atau JKR kan sebaya yang disampaikan oleh Haji Umar pada Senin 11 Mei 2026. Dari penyampaian tersebut juga bahwasanya Haji Umar menyampaikan ada beberapa hal yang seharusnya bisa menjadi perbaikan untuk pemerintah, yaitu diantaranya memvalidasi dan memverifikasi data secara online, dan juga tentunya harus dengan mekanisme yang optimal, berjalan dengan optimal sehingga banyak masyarakat yang tidak lagi mengeluhkan ketidaksesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan rekan sebaya. Dan juga Haji Umar juga menyampaikan bahwasanya solusi sementara agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan meski kendala persoalan data desil. Salah satunya opsi yang disampaikan Haji Umar adalah penerapan sistem reimbursement bagi masyarakat secara administrasi tercatat pada desil tinggi rekan sebaya. Yang dimana yaitu pembaharuan data ya secara langsung di RSUD tersebut ya bagi masyarakat yang desilnya tinggi, jadi langsung diperbaiki di situ rekan sebaya. Namun secara faktual tergolong masyarakat yang secara faktualnya tergolong miskin dan tidak mampu, jadi langsung diperbaiki di rumah sakit, tidak harus menunggu perbaikan di desa-desa lainnya rekan sebaya, atau harus pulang dulu baru memperbaiki, setelah itu baru kembali. Jadi bisa solusinya sementara yaitu kasih saja berkasnya akan diperbaiki di RSUD yang dituju rekan sebaya, atau bahasa lainnya itu pengembalian atau pemulihan data yang sesuai. Ya, dan juga ia juga menegaskan bahwasanya akan terus mengawal persoalan ini dan mengartikulasi atau menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah konkret dan solutif. Menurutnya pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh terlambat akibat persoalan administrasi maupun ketidakakuratan data rekan sebaya. Ya rekan sebaya, berita darinya CNN kita tinggalkan dulu ya, karena kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu Dania Wulan dengan judul Kenangan Luka yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu Dania Effendi Maulana dengan judul Bungong yang juga saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda selamat mendengarkan, tetap di CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin nak main pilom.
0: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakawanya. Hai lah gedro nenginyo. Kiban di lah ojek. Le kepuang ke? Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
2: Paka menahan man?
1: Mesin bot dulu. Patak nak radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pake radio. Frekuensi pu yang kita pake di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahai, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot IDI, Kabupaten Aceh Timur. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara, atau lebih tepatnya hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya, rekan sebaya. Ya, rekan sebaya, langsung saja saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini masih saya kutip dari AJNN, rekan sebaya. Yara sebut berita hoax picu kegaduhan di Aceh Timur. Dikutip dari AJNN.net, dari Aceh Timur diberitakan, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA, Indra Kusmeran, mengajak masyarakat Kabupaten Aceh Timur untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial, terutama terkait isu-isu hukum yang belum jelas kebenarannya. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul maraknya peredaran informasi dan isu hoax di Aceh Timur dalam beberapa waktu terakhir. Indra menilai berita-berita hoax yang terus diproduksi melalui pernyataan-pernyataan dan konten yang menyesatkan dapat memicu keresahan dan mengganggu stabilitas keamanan di daerah. Dia berharap warga tidak mudah terprovokasi dan dengan informasi yang belum terverifikasi dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa advokat memiliki kode etik advokat Indonesia yang wajib menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran dalam setiap sikap maupun pernyataan di ruang publik. Indra meminta masyarakat untuk menyerahkan setiap dugaan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ya, rekan sebaya berita dari AJNN yang memberitakan bahwasanya Hayara sebab berita hoax picu kegaduhan di Aceh Timur, rekan sebaya. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau Yara, Indra Kusmeran, menyampaikan bahwasanya serta juga mengajak masyarakat Aceh Timur untuk lebih bijak dan menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial, terutama terkait isu-isu hukum yang belum jelas kebenarannya. Pernyataan tersebut disampaikan dikarenakan maraknya peredaran informasi dan isu hoax di Aceh Timur dalam beberapa waktu terakhir, rekan sebaya, yang disampaikan oleh Indra pada Senin 11 Mei 2026. Indra juga menilai bahwasanya berita-berita hoax yang terus diproduksi melalui pernyataan-pernyataan dan konten yang menyesatkan dapat memicu keresahan dan mengganggu stabilitas keamanan di daerah, rekan sebaya. Dan juga dia berharap bahwasanya masyarakat ya atau warga tidak mudah percaya atau terprovokasi dengan informasi yang belum pasti kebenarannya atau belum terverifikasi. Dan juga ia menjelaskan bahwasanya para advokat memiliki kode etik advokasi Indonesia yang wajib menjunjung tinggi hukum, keadilan dan kebenaran dalam setiap sikap maupun pernyataan di ruang publik, rekan sebaya. Bahwasanya Indra juga menyampaikan bahwasanya penyebaran hoax dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, rekan sebaya, apabila terbukti menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Jadi rekan sebaya, berita hoax bukan hanya dapat meresahkan ya, tetapi juga bisa menimbulkan kegaduhan. Dan juga rekan sebaya, bagi yang menyebarkan berita hoax, bisa saja Anda dikenakan undang-undang tentang pelanggaran informasi dan transaksi elektronik atau ITE, rekan sebaya, terkait penyebaran berita hoax ya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan kita terhindar dari informasi-informasi yang belum pasti kebenarannya atau belum terverifikasi. Dan mungkin buat Anda rekan sebaya yang ingin mendapatkan informasi yang terverifikasi ya, Anda bisa mengunjungi di web seperti Serambi JNN untuk di Aceh, rekan sebaya. Ada juga berita-berita ya, mungkin Anda juga bisa melihat berita-berita yang faktual dan aktual itu melalui web Dewan Pers, rekan sebaya. Di situ sudah terverifikasi. Ada juga perusahaan-perusahaan media yang apakah sudah termasuk ke Dewan Pers atau belum. Jadi sudah terverifikasi kebenarannya, rekan sebaya. Jadi dari situ kita dapat melihat bahwasanya media tersebut terdaftar ada badan hukumnya atau tidak, rekan sebaya, atau sudah mempunyai izin atau tidak. Jadi berhati-hatilah dengan berita-berita hoax atau berita yang belum pasti kebenarannya, karena dapat berpengaruh kepada kita yang menerima informasi, sehingga kita juga menyebarkan informasi yang bodoh atau informasi yang salah juga, rekan sebaya. Jadi apapun yang ingin kita sampaikan, ambillah informasi yang faktual, aktual dan terpercaya tentunya, rekan sebaya. Ya, rekan sebaya, kita tinggalkan dulu berita darinya AJNN ya, karena kali ini sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda, rekan sebaya, yaitu lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Han Mungkin, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Yusran Yus dengan judul Tapre Lon Giza, dan lagu terakhir darinya Yusbi Yusuf dengan judul Balada Saboh Cinta. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku Haji? Puh kalau yang terpi hati Haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron ku Haji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kau putu asa tu, ho yang tameh hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah tu dengan ku Haji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati, lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan ku Haji, Asero ni salah urun servis. Maka Haji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patah do aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyokon kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelung.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya saat ini sudah menunjukkan pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar 11 Mei 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda, dan berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua. Rekan sebaya, selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 12 siang nantinya. Rekan sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengenang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai lah gedro nenginyo.
1: Kiban di lah ojek. Le kepuang ke?
2: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Baka menahan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki. Hoi hoi dro ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah hai Jack, makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pake radio. Frekuensi pu yang kita pake di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katem, kiban tak berlaku man. Padahal hana payah bayu Jack, alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung, bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere, BIMTEK atau pelatihan nyan, sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan, sekalian pegah laju buat toke draw ke, radio rik buat kapai ureng draw ke, hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
2: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
1: Maksud ayah?
2: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
1: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
2: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
1: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
2: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
1: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
2: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
2: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
2: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
1: Siap laksanakan ayah.
3: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
4: Tengku Haji, Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
5: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
4: Jeh, kok bisa hal lebih ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
5: Hana eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yuti mang mekilo keburuk-buruk kedih manteng. Najin manfaat.
4: Nyantang, salah urut.

0: Kini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpi hati, lagenya nate gadah lepi ya. Sang-sang, lepi-lepi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpi. Maka aji ne serpi bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Teman alamat new AVAC nyan padup lumoy ji lumoy telepon awaknya.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 61.
1: Di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili bak new AVAC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
5: Padahal mai. Cilu rasa.
4: Bakal nak bui? Mengak tanya.
5: Punya mai. Patah dah kupinya.
4: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan yan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bar rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujit dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, oh, kakak wanya.
2: Hai, lagi drone nginyau.
1: Kibang dia lah, ojek. Lepas kepuang kot.
2: Ya, engkot. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik boleh.
1: Baka menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toke. Hoi, drone laju. Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hijack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayar, jek. Alias gratis.
2: Hai sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju bak toke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Barang siapa datang kepada tukang ramal kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam, pun malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji, ase rona talah urun serpi. Maka ji, ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis
4: kas dengan AC rusak karili, bak New HVAC, nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC.

0: Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC. Kami siap pasti untuk Anda.
1: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilo rasa.
1: Bakal nabuy, mangat tanya.
2: Punya mai, patah dah aku pinyo.
1: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
2: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah Hinan.
0: Cuman na supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai lah gedro nenginyo.
1: Kiban di lah ojek. Le kepuang ke?
2: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
1: Paka menahan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi dro ni laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pake radio. Frekuensi pu yang jik tak pake di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku man. Padahai, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena pengutipan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
4: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Martika Timur, Lorong Amal, Gang Baru, nomor 45, Alu Awil Hoax Mawi. Inilah Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 11 Mei 2026, rekan sebaya. Akan saya temani kurang lebih 3 jam ke depan rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 085222356469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085106024559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu yang sudah dibawakan olehnya Maggie Diaz dengan judul Pusara Cinta, yang dimana lagu ini menjadi lagu pembuka sekaligus lagu awal perjumpaan kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Ya, rekan sebaya, kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Bang Abdul.
0: Bang Abdul di Blangjerun ya?
1: Ya, Bang Abdul.
0: Iya.
1: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Abdul gimana kabarnya?
1: Tidak jumpa lewat udara ya.
0: Iya, betul-betul Bang Abdul.
1: Aduh, ini baru pulang dari rumah sakit ini.
0: Oh. Sakit apa ini Bang Abdul?
1: Baru 3 hari yang lalu ya.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bang Abdul ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Iya. Bang Abdul, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam pertama untuk Bang Firdaus kan?
0: Iya.
1: Semoga sehat lalu terus.
0: Amin.
1: Ada Pak Jeda di Maroko, apa kabar Jeda? Juga ada Mubin di Bulu.
0: Iya.
1: Terus juga ada Abang Ibu di Lepang. Terus Pak Daria juga.
0: Iya.
1: Tidak lupa juga Abang Jul, terus Abang Omsal di Yerusalem.
0: Iya.
1: Nah, terus juga ada Bunda Dewi Bunda, Bapak Bunda. Ada juga Bunda Ani.
0: Iya. Iya.
1: Terus ada Bunda Beda juga di sebelahnya.
0: Iya.
1: Mona dan Bang Lip. Banyak juga di Jawa lama.
0: Iya.
1: Terus ada Jawa juga di sebelahnya.
0: Nah,
1: sekali itu aja lah.
0: Iya, ada salam spesial.
1: Dari Bapak Bukan di Panggoy.
0: Nah,
1: itu aja lah.
0: Iya, salam spesialnya Pak Abdul. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa sama juga untuk Bang Abdul, sehat selalu tentunya ya. Iya, Bang Abdul ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya kali ini Keagungan Tuhan.
0: Lagu?
1: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan dari siapa?
1: Keagungan Tuhan Imam S. Arifin.
0: Oh iya, yeah, oke, okay. Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya putarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sebaya, sudah ada Bang Abdul di Blangjerun yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Bang Abdul Bilang Jerun ya, yang katanya baru saja pulang dari rumah sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, lebih cepat sembuh, lebih sehat, lebih fit tentunya, agar bisa beraktivitas seperti biasanya ya Bang Abdul ya. Dan juga untuk Anda rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Abdul di Bilang Jerun ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan juga selamat beraktivitas seperti biasanya rekan sebaya, dan juga selamat beraktivitas buat Anda yang mungkin sedang mendengarkan radio CTS FM yang tentunya di kendaraan roda 4 ya. Hati-hati di jalan untuk Anda rekan sebaya, dan juga selamat sore saja. Dan ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm ya, selamat sore juga untuk Anda rekan sebaya. Dan selamat sore juga buat Anda yang juga mendengarkan di web-web atau platform lainnya rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan bergabung di nomor 0851-0602-4559 untuk live dan untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada, akan kita putarkan semua lagu yang Anda pilihkan ya. Baik itu genre lagu pop, dangdut dan sebagainya, akan kita putarkan untuk Anda rekan sebaya, asalkan ada di playlist kita untuk program acara Citra Warna Sore kali ini. Dan tentunya rekan sebaya, yang akan kami putarkan adalah lagu-lagu pilihan, baik itu pilihan rekan sebaya ataupun yang kami pilihkan untuk Anda rekan sebaya, sekaligus untuk menemani sore Anda yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang bekerja rekan sebaya.

Ya, rekan sembaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore ya. Dan kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda, rekan sembaya, yaitu lagu darinya Iman S. Arifin dengan judul Keagungan Tuhan yang sudah dipilihkan olehnya Bang Abdul di Blangjerun, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Berge dengan judul Pujaan Hati. Dan untuk Anda, rekan sembaya, selamat mendengarkan tetap di Citra FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pumalik kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku haji? Puh kalau yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron ku haji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng ku haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
3: Yang kenyan ku haji, Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mengat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku pinyo.
5: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Eh dekate tu tak kreh arang tabi kelong.
5: Kapala habu ya ta ben pegah-pegah. Kajut long pegak get kupi jino.
6: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Sore edisi siar 11 Mei 2026 rekan sebaya. Bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bunda Ani di panggung ini ya.
1: Iya, betul.
0: Bunda Ani, gimana keadaannya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, salamnya buat siapa aja nih Bunda?
1: Salamnya pertama banyak Firdaus, selamat tugas, selamat panjang umur, mudah rezeki, sehat, sukses, selalu semangat.
0: Amin.
1: Buahnya Nidar, buahnya Umpul, buahnya Ramuta, Ramli, buahnya Bundanya,
0: iya,
1: buahnya Bundana, buahnya

0: Maligo sepayung berdua ya.
1: Maligo sepayung berdua.
0: Oke deh.
1: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bonda Ani di Banggo yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Tentunya untuk edisi siar 11 Mei 2026, rekan sebaya.

Ya, rekan semuanya dimanapun Anda berada, dan barusan saja telah bergabung ya Bunda Ani di Panggo yang sudah ikut bergabung bersama kita. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Ani di Panggo ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan adapun lagu yang akan kita putarkan yaitu adalah lagu-lagu pilihan yang Anda pilihkan rekan sebaya, ataupun lagu yang saya pilihkan untuk Anda sekaligus untuk menemani sore Anda rekan sebaya dalam beraktivitas seperti biasanya.

Ya, rekan semuanya, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda, rekan semuanya, dimanapun Anda berada. Dan tentunya selamat mendengarkan di Radio Citis FM ya, yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Dan di hari yang sedikit mendung ini, rekan sebaya, di hari yang cukup enak untuk beraktivitas bagi Anda yang harus beraktivitas di luar ruangan, rekan sebaya, di cuaca seperti ini tentunya sangat enak ya, dan juga sangat tidak kepanasan tentunya juga ya, salah satu kelebihan ya, rekan sebaya, untuk hari ini. Dan juga selamat beraktivitas saja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya, tentunya ditemani oleh Radio Citis FM. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Meligo. Dengan judul Meligo Si Payung 2 yang saya pilihkan darinya Mustafa Kamal ya, untuk Bunda Ani di Banggoy, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Eyi dengan judul Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Semoga Anda rekan sebaya suka dengan yang saya pilihkan untuk Anda, sekaligus untuk menemani sore Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai lah gedro nenginyo.
1: Kibang di lah ojek. Le ke puang ke?
2: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayar, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nanti, atau lebih tepatnya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, Rekan Sebaya, baru saja telah kita dengarkan dua lagu, yaitu lagu yang pertama darinya Mustafa Kamal dengan judul Meligo Si Payung 2, dan dilanjutkan dengan lagu yang kedua tadi darinya Eye dengan judul Bimbang Serumpun Kasih Terbuang, Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin mendengarkan lagu sekaligus merequest lagu, ya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya, serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawai. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdaring melalui WhatsApp. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Gaul.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Syarial di Darussalam, Lok Semawe.
0: Iya, Pak Syarial di Lok Semawe. Gimana keadaannya Pak Syarial? Sehat?
1: Keadaannya hari ini mendung enggak, tapi mendung kelabu, ya.
0: Betul. Tidak panas ya untuk hari ini Pak Syarial, ya? Ya,
1: enggak panas alhamdulillah. Jadi enak nih beraktivitas.
0: Betul. Ya, salamnya dulu nih Pak Syarial buat siapa aja nih?
1: Salamnya terutamanya buatnya Pak Firdaus, ya.
0: Iya.
1: Ya,
0: heeh.
1: Buat
0: ada salam spesialnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Syarial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu ini enggak, lagu dari Ona Sutra,
0: Bang. Ona Sutra, judulnya?
1: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang. Baik, ditunggu aja lagunya Pak Syarial, nanti akan saya putarkan, ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Pak Syarial di Lok Semawe yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga kali ini sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, dengan Bunda Dewi. Iya, Bunda Dewi, gimana keadaannya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Dewi?
2: Buatnya tahu Pak Sarya, Bintara, Bang Dedi, Pak Anta, Bunda Karera, Bunda Sari.
0: Iya.
2: Bu Ana, Bunda Ani, Kak Nur, Mirna. Buatnya Pak Yudhisa, Ayah Li, Ayah
0: Iya.
2: Pak Bang Bintara Jali, Pak Yusuf.
0: Iya.
2: Nasir, buatnya Bang Rupinda, teman-temannya.
0: Iya. Ada salam spesialnya? Amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Boy Sandi dari Putari.
0: Boy Sandi belum?
2: Ini aja Tirai Sulam Emas, ya.
0: Tirai Sulam Emas. Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi.
2: Iya, makasih dong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dari Yosmawe.
0: Dengan siapa? Aduh, putus-putus nih suaranya.
1: Dengan Ica, Bang.
0: Ica di Lhut Smawe.
1: Iya.
0: Iya, Ica, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam suami, Bang Daud.
0: Iya. Ada lagi?
1: Salam untuk... Udah, itu aja lah.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Enggak.
0: Siap, siap. Baik, Ica ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Gimana?
0: Ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Lagu-lagu.
1: Lagu Stinky dari Malaysia ada?
0: Stinky. Stinky judulnya?
1: Yang viralnya aja, enggak tahu kita judulnya apa.
0: Yang penting dari Stinky Malaysia ya.
1: Siap.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Ica di Lhut Smawe ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan saya sudah ada Ica di Lhut Smawe yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 11 Mei 2026, rekan saya.

Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, karena kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Ona Sutra yang pertama, yaitu dengan judul Terbayang-Bayang yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial di Luxmawi, dan dilanjutkan dengan lagu dari Amisert dan Inka Kristi dengan judul Jangan Pisahkan yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bitahan lebih ni kuaji? Bukan yang terpih hati haji?
4: Hana ik long terpih. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpih ron kuaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputu asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdengku haji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewat nyan lom.
3: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wafi Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Salmi dan Utengkat.
0: Bunda Salmi di Utengkat. Bunda Salmi, gimana keadaannya hari ini?
1: Murah, sehat, Wafi Daud. Lagi flu.
0: Alhamdulillah ya. Bunda Salmi, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya sama Wafi Daud.
0: Iya. Iya, boleh. Ada salam spesialnya? Iya, selamat sore juga buatnya Bunda Salmi di Utengkat ya. Bunda Salmi ya. Ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu ini dari Repo Ramon ya, judulnya Cinta dan Air Mata.
0: Dari?
1: Repo Ramon.
0: Judulnya?
1: Cinta dan Air Mata.
0: Oh, Cinta dan Air Mata. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya, Bunda Salmi.
1: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Salmi di Utengkat yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung juga ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Abi Daud, apa kabar sejak sore ini?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ona, gimana keadaannya Bu Ona?
2: Bu Ona, alhamdulillah juga, tapi kecapean.
0: Iya.
2: Kalau kecapean biasa itu kita orang cari rezeki ya kan? Kalau enggak ada capek, enggak ada hasilnya, enggak ada rezekinya.
0: Betul.
2: Kenapa nak Firdaus?
0: Gimana?
2: Udah ditunggu-tunggu sama Ibu Mona.
0: Kapan?
2: Udah dipesan lontong mie pecel lagi dibungkus.
0: Kapan itu?
2: Itu kasihin dulu nak Firdaus untuk pulang siang-siang untuk makan apa dengan nasi.
0: Oh.
2: Walah, kan sebarang kita udah janjian dong.
0: Astagfirullah, lupa.
2: Di telepon nggak tahu kemana mau kita telepon.
0: Ya lupa, ya Allah aduh.
2: Itu betul-betul kalau Ibu Mona, kalau udah kasih betul-betul ngomong, ya. Nggak ada main-main itu. Kalau udah mau kasih sedekah nggak ada main-main.
0: Iya, itulah lupa tadi Ibu Mona, bukan tadi ya kemarin ya.
2: Iya, belum di apa? Dijanjikan yang belum betul-betul. Kapan rencananya?
0: Iya betul.
2: Duit miranya. Kalau sama Ibu Mona nanti seperang. Tiga tren deh. Nah, Ibu Mona apa? Itu semua. Datang aja dulu ke Ibu Mona Lisa. Ini ada sedekah dari Ibu Mona nanti. Ya gampang itu. Bisa diatur ya. Lanjutkan nanti ada lebaran nanti ya.
0: Insyaallah, insyaallah. Soalnya ini Bu Mona kan juga padat kali ini jadwalnya.
2: Nanti lebaran aja apa habis bulan orang dari haji dong. Biar kita semarakkan. Nah, saya masih lagi umur panjang Ibu Mona.
0: Betul betul. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Kayak anak sendiri walaupun di luar target ya kan. Udah gitulah.
0: Iya betul betul. Salamnya dulu ini Bu Mona buat siapa aja nih?
2: Salam untuk Dania, Pak Caria, apa tadi? Ibu Ida.
0: Iya.
2: Yang apa? Mama Sarah. Ibu Lapa.
0: Iya.
2: Ayah Li. Nasib udah sampai mana Pak Nasib ini ya? Apa katanya semalam udah sampai ke Lusmawi. Tapi gak tahu sampai kemana ya. Dan itu lagi Abu Bindara.
0: Iya.
2: Bang Nuri. Ayah Nova ini ya. Apa katanya semalam udah sampai ke Lusmawi. Tapi gak tahu sampai kemana ya. Dan itu lagi Abu Bindara.
0: Iya.
2: Bang Nuri.

0: semua rekan saya salam kepusiakan untuk Nak Firdaus ya. Semoga sehat selalu, ceria selalu.
1: Amin.
0: Kalau enggak ada,
1: iya,
0: apa nanti dikirim ya? Lebaran nanti mau jalan-jalan mau dikirim ya. Lagu jangan bisa.
1: Lagu apa mana?
0: Tapi jangan dipegang dulu ya. Dilihat dulu boleh, dipegang jangan ya.
1: Oh, dilihat, dilihat boleh, dipegang jangan ya.
0: Kalau tak dilihat boleh, walaupun matanya berkedip-kedip, dipegang jangan.
1: Iya, baik-baik. Ditunggu aja lagunya dari Cuk Rani. Dilihat ya, boleh, dipegang jangan ya.
0: Ya, terima kasih Nak Firdaus bercanda ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, rekan saya sudah ada Bu Mona di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan ya dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Boy Sandi dengan judul Tirai Sulam Emas yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Nasah Masjid Junda rekan sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Stinky dengan judul Mungkinkah yang saya pilihkan untuknya Ica di Lux Mawi. Dan untuk Bu Mona dan juga ada Bunda Salmi ya, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ng pujut dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
2: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
1: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
2: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
1: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
2: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
1: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
2: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
1: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
2: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
1: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai lah gedro nenginyo.
1: Kiban dila ojek. Le kepuang ke?
2: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Paka menahan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki. Kuhoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
4: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda rekan sebaya yang belum menunaikan ibadah sholat asar dan akan menunaikannya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, langsung saja kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 11 Mei 2026, tepatnya pada Senin hari rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, ya silakan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya dimanapun anda berada, kali ini akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah anda kirimkan melalui SMS rekan sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ayah Noval di Tanah Pasir. Salamnya untuk rekan sebaya semuanya. Ucapannya selamat sore saja, dan salam spesialnya untuk Bang Firdaus saja. Ucapannya selamat bertugas saja. Dan ditunggu aja lagunya untuk Ayah Noval, nanti akan saya putarkan untuk Ayah Noval. Dan bagi anda rekan sebaya ya, selamat dini hari, selamat sore saja buat anda dimanapun anda berada. Dan juga buat anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com, selamat sore saja buat anda rekan sebaya. Dan bagi anda yang ingin bergabung sama sepertinya Ayah Noval di Tanah Pasir dan rekan sebaya di manapun anda berada juga ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469, 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan.

0: Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Jamal di Paluh Pinang.
0: Jamal di Paluh Pinang. Jamal, gimana keadaannya Jamal?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, Jamal, salamnya buat siapa aja?
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Nah, Pak
0: Jaya. Mm-mm.
1: Pak Uda Uda, semuanya yang terima tuh di TV.
0: Iya.
1: Nah, buat Bayu, buat Nara.
0: Iya.
1: Buat Hindu, buat Nusa.
0: Iya.
1: Dan buat semua rekan-rekan supaya yang setia di TV.
0: Ya, ada salam spesialnya. Ada ucapan buat saya?
1: Cepat, semoga selalu semangat aja.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Jamal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu apa ya? Yang mungkin semangat.
0: Lagu pop, lagu dandut.
1: Boy Sandi udah?
0: Boy Sandi. Belum diputarkan. Sudah diputarkan nih.
1: Sudah. Ini dari Rani Sania ada?
0: Rani Sania.
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Rindu Barat.
0: Rindu Barat. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Jamal di Pulau Pinang yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan semuanya.

Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Jamal di Pulau Pinang dan Ayah Noval di Tanah Pasir, ya silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Ya rekan sebaya, dan kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Revo Raymond dengan judul Cinta dan Air Mata, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Utangka, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Curani dan Fran Arista dengan judul Dilihat Boleh Dipegang Jangan, yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam, pun malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Yeh, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ya teh ji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputu asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.

0: kupinyo. Nyo ka mga ate long habu. Karnaget kupinyo. Drone hanan jale ba kada kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Sore dengan saya. Bersama saya Ferdaus, saya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

dan Dedi Dores dengan judul Pulanglah Kasih, yang sudah saya pilihkan judulnya untuk Ayah Noval di Tanah Pasir, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Camelia Malik dengan judul Rindu Berat, yang saya pilihkan untuknya Jamal di Pulau Pinang karena lagu yang dipilihkan olehnya Jamal darinya Rani Shania ya tidak tersedia di playlist kita. Dan juga saya pilihkan Rindu Berat darinya Camelia Malik, yaitu versi aslinya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.53 menit dan sudah saatnya saya pamit undur diri rekan sebaya dari program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 11 Mei 2026 rekan sebaya. Dan selamat sore saja buat Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore. Tentunya ada Bang Abdul di Blangjerun, Bunda Ani di Panggoy, Pak Syahrial di Luxmawe, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Ica di Luxmawe, Bunda Salmi di Utengkat, Bu Mona di Cunda, Eh Noval di Tanah Pasir, dan Jamal di Palau Pinang. Selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore. Dan satu lagu penutup untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Sultan dengan judul Bagai Air di Daun Keladi. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nalah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: نقمات حريمه.
1: Ojek, kakak wanya. Hai lah gero nenginyau. Kibang dia lah ojek. Lepas puang kot. Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
2: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi dro ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit long. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Bandar Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Puman lekan nanti kameng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku haji? Bukan lelong terpi hati haji?
4: Hana ik lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng. Nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urut.

0: Kini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpihat he, lagenya nate gadah lipia. Sang-sang, lipi-lipi kai pola wanya lom.
2: Nyangkenya nekwa

0: Ji, Acero ne talah urun terpis. Maka ji, ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC-nya? Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tangnya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata. Tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik long pegak-pegak. Kajut long pegak gat kupi, jino.
4: Yang baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Gat kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
3: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habuy karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu hanje je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
3: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
3: Nyangkanya Ron Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tangnya.
6: Punyo mai, patah do kupinyo.
5: Panen nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelung.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Kacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakak wanya. Hai lah gedro nenginyo. Kibang di lah ojek. Le kepuang kot. Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
2: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi dro ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toke dro ke. Radio rik bak kapai ureng dro ke. Hana izin cit long. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awi Lok Sumawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam di edisi siar Senin 11 Mei 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin kirim salamnya serta mau pilih lagu favorit ya, silahkan rekan sebaya bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya, atau bisa juga di 0851-0602-455-59 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Ya, rekan sebelahnya lagunya dari Wali dengan judul Mamas Mati Masuk Surga yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini ya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya, rekan sebelahnya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu satu lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Firdani dengan judul Panyet Culot. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Ya rekan sebaya, itu dia baru saja kita dengarkan lagunya dari Firdani dengan judul Panyet Culet ya, yang sudah membawa kita ke formasi pukul 20:15 rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat malam paling baik aja ya. Dan untuk yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan Anda bisa pilih lagu genre apa saja, baik itu pop, Aceh, dangdut, serta kenangan rekan sebaya ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Salmi.
0: Bunda Salmi di Utengket.
1: Iya.
0: Iya, Bunda Salmi, malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja?
1: Salamnya pertama kepada ini kakak saya.
0: Iya, benar Bunda Salmi.
1: Soalnya kan baru buka tadi juga, Kak. Heeh. Mm-hmm.
0: Terus
1: Iya. Kanida, Tetemona,
0: iya.
1: Barajan baru. Bangsa, Bunda Karera menjadi Bangsa Raja.
0: Terus
1: Siapa
0: lagi?
1: Pak D. Dari Bunda Salmi.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Biasanya teman saja lah, selamat malam, selamat berdua kak. Gak selalu ya kak, jaga kesehatannya kak, selamat malam berdua.
0: Terima kasih, dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini?
1: Bunda, lagu ini minta lagu ya, judulnya Bandara Aceh dari Adi Rama ya.
0: Adi Rama judulnya?
1: Bandara Aceh.
0: Dara Aceh. Kalau untuk Dara Aceh yang oke deh, baik. Ditunggu aja ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya, Kak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Salmi yang ada di Palu ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Salmi di Palu, di Utengket maksudnya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bunda Salmi ya, silahkan rekan sebaya bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, atau bisa juga di 0851-060-2459 untuk live dan juga SMS-nya ya. Dan untuk kali ini sudah di berdaring lagi, saya terima dulu rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Deca.
0: Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
2: Nazir Kak di
0: Sigli. Nazir di Sigli. Nazir di Sigli, malam ini mau kirim-kirim salamnya untuk siapa aja?
2: Ya, yang pertama buat Kak Deca. Semoga Kak Deca dan Mama umur panjang muda rezeki Kak ya.
0: Amin.
2: Selain lagi buat Bu Mona. Salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung. Terus lagi buat Bunda Galera yang ada di Tuku Tengah Kak Deca. Salam lagi buat buat Pak Yus yang di Jenda juga. Salam lagi buat Bunda Salmi yang ada di Tengah terus lagi itu. Dan salam lagi buat Bunda Dewi juga di situ di Pusmae. Salam lagi buat Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir. Buat Ayah Ani juga yang ada di Tanah Pasir Kak Caca. Salam lagi buat Bang Ibunu yang ada di Lampang Lusun sana. Salam lagi buat Kak Nur yang ada di Ali Putri Suwanya. Salam lagi buat Kak Bang Nurib yang ada di Kandang Lusun sana. Salam lagi buat Kak Ana yang ada di
0: baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Salam spesialnya buat Kakak Jaya, moga-moga Kakak Allah berkesan dan kuatkan ya Kak.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terus untuk lagunya nih mau dengerin lagu dari siapa?
2: Dari Satria Laksamana.
0: Judulnya apa?
2: Jangan Cinta.
0: Jangan Cinta, lagu Aceh ya?
2: Iya.
0: Jangan Cinta dari siapa tadi?
2: Satria Laksamana.
0: Oke, okay, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Iya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Nazir. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Ari Rama dengan judul Darah Aceh, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi yang ada di Utenkat ya. Kemudian dilanjutkan lagi lagunya darinya Indah Sundari dengan judul Lukisan Cinta yang saya pilihkan untuk Anda semuanya ya. Dan untuk Nazir, harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam, pun malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tameh hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji, ase rona talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi.

terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, Kopi Aceh, Ken Kopi Luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota at Get Kopi. Terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, Kopi Aceh, Ken Kopi Luar yang kadite di kancah nasional.

GTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya ya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silahkan Rekan Sebaya bisa di 0852-2235-6446 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Rekan Sebaya Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Satria Laksamana dengan judul Jangan Cinta, lagu yang sudah dipilihkan oleh Nazir yang ada di Sigli. Dan kemudian dilanjutkan lagi lagunya dari Cita-Citata dengan judul Bahagia Itu Sederhana. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: نقمتي حريمه.
1: Ojek, kakak wanya. Hai lah gero nengin nyaw. Kibang di lah ojek. Lek kepuang kot. Nyaw engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
2: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Huhoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pake radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, IDI, Kabupaten Aceh Timur. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Cities FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang sudah berdering, saya terima dulu Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan?
1: Dengan Pak Di Sunadi di Darta.
0: Di Darussalam Luxmawe?
1: Iya.
0: Oke, Pak De Sunardi mau kirim salam untuk siapa aja malam ini?
1: Mau kirim salamnya yang pertama buat ini siapa penyiar?
0: Ini Caca.
1: Caca.
0: Iya benar Pak De.
1: Ya, kirim salam buat Caca.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Buat bunda kamu.
0: Buat
1: bunda Mika.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Karela. Buatnya Pak Wan. Buatnya Kisar.
0: Iya.
1: Buat Pempen yang sudah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik. Kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya buat Bunda Dalmi. Semoga dia selalu dan jangan lupa lima waktu.
0: Oke, siap. Terus untuk lagunya Pak D mau dengerin lagu dari siapa?
1: Ini lagu apa? Bebas.
0: Bebas, boleh apa saja Pak D?
1: Kalau bebas, saya pilih lagu lama ya.
0: Boleh.
1: Jangan sampai tiga kali dari Cagor Pangaribuan.
0: Dari judulnya apa tadi? Kurang jelas suaranya.
1: Jangan sampai tiga kali.
0: Jangan sampai tiga kali. Darinya?
1: Cagor Pangaribuan.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia Rekan Sebaya, sudah ada Pak Di Sunardi yang ada di Darussalam Loksemawe ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya saya bacakan lagi pesan yang sudah Anda kirimkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir. Salamnya untuk Rekan Sebaya aja. Salam spesial untuk Caca, ucapannya selamat bertugas aja. Selamat mendengarkan untuknya Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk Rekan Sebaya yang ingin bergabung seperti Ayah Noval dan juga Pak D Sunardi ya. Silakan Rekan Sebaya bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851 060024559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu. Ada dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda. Ada lagu darinya Trio Ambisi dengan judul Jangan Sampai Tiga Kali. Lagu yang bisa saya hadirkan untuknya Pak Di Sunardi, berhubung kalau dari penyanyi yang Pak Di pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi saya gantikan penyanyi namun tetap judul yang sama ya. Semoga Pak Di-nya suka. Dan dilanjutkan lagi lagunya dari Anji dengan judul Ternyata Cinta, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir. Dan untuk Rekan Sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pemwewek tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok thu uo mentang.
4: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
3: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nang terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
3: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Deng Kwaji. Aseron ne talah urun terpis, makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nemeh berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Havi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baruan servis AC Teluk Semawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. CV New Havi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Teluk Semawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Havi AC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak upet apa sial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku pinyo.
5: Panena long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekat itu.

0: kita kriharang tabi kelong.
1: Kepala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
0: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
1: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya, dan untuk kali ini sudah ada yang berdering. Saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapakah ini?
1: Dengan Pak Yus di Cunda.
0: Pak Yus di Cunda, malam ini mau kirim-kirim salam untuk siapa aja, Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Jaja, buat Kak Nidar, buat Kampus, Karera, buat Bunda Ani, buat Bunda Dewi, buat juga Nadir, buat juga Muslim, juga buat Ayah Adi, juga Bang Haji Ali, semualah rekan-rekan City FM.
0: Terus kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Buat Jaja saja, selamat malam paling baik sama Miar. Amin
0: ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya.
1: Amin.
0: Pak Yus kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu Terpersona.
0: Terpersona dari siapa itu?
1: Dari Farid S ya.
0: Dari siapa?
1: Farid S.
0: Judulnya Terpesona.
1: Terpesona.
0: Terpesona yang ada ini dari Sri Devi sama Lilis Karlina, gimana?
1: Ini laki-laki yang nyanyi.
0: Kalau untuk yang laki-laki tidak ada nih.
1: Tidak ada.
0: Bukan itu ada, bukan lagi. Mungkin gak masuk ke dalam list Citra Warna Malam kali ini kali ya.
1: Ini aja lah, Cinta Dari Desa.
0: Cinta Dari Desa dari siapa?
1: Dari siapa itu?
0: Dari Cudzura.
1: Cudzura ya.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya baik, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Iya, itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan sebaya, kita masih punya waktu sekitar 35 menitan lagi untuk temani Anda di program Citra Warna Malam ya. Sebelum nanti kita beralih ke program berikutnya ya. Bisa juga Anda hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga di 0851-0605-4559 ya untuk live dan juga WhatsAppnya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu dari Cudzura dengan judul Cinta Dara Desa, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Kemudian dilanjutkan lagi lagu dari Eva Solina dengan judul Melodi Memori. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam nga dah jemput nga Honda pasti han sep sabo. Tapi nga becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput nga becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
3: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja
6: hingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas.

0: aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: נקמת הרימו.
1: Oje, kakak wonyo. Hai la gedro nenginyo. Kiban di la ojek, le ke puang ke. Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Patak na radio bak kapai dipasang le toki. Huhoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju bak toke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit long. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Bandar Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya rekan sebaya, masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan rekan sebaya bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuk temani Anda. Ada lagu darinya Farah Fika dengan judul Seniman Hana Sapuna ya. Namun sayang nih kalau gak diangkat teleponnya. Ya udah saya terima dulu deh ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Caca.
0: Iya, dengan
1: Bang Sam di Loksmawe Caca.
0: Iya, Bang Sam di Loksmawe mau dengerin, mau kirim salam dulu nih. Salamnya untuk siapa aja?
1: Untuk rekan sebaya semua, selamat malam aja. Untuk Caca juga, selamat malam, selamat bekerja aja ya.
0: Terima kasih, selamat mendengarkan untuknya Bang Sam. Bang Sam kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Aceh bisa gak?
0: Boleh dong.
1: Dari Mustafa Kapal aja.
0: Judulnya?
1: Rihun Mubura.
0: Rihun Mubura?
1: Iya.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya.
1: Makasih deh.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Loksmawe ya. Selamat malam, paling baik aja. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu. Ada lagu dari Farah Fika dengan judul Seniman Hana Sapuna, dan akan diteruskan lagunya The Bagindas dengan judul Meriang ya. Untuknya Bang Sam, harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di segmen terakhir nantinya ya.

Rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21:54 ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam ya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri rekan sebaya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi, ada Bunda Salmi di Utengkat, Nazir di Sigli, Pak Ade Sunardi di Darussalam, Ayah Noval di Tanah Pasir, Pak Yus di Cunda, serta Bang Sam yang ada di Lok Semawe. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.theradiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Saya pamit undur diri sejenak rekan sebaya. Nanti akan saya temani Anda lagi di program berikutnya, yaitu program Citra Hits ya. Dan nanti juga akan kita simak dulu berita malam Citis FM edisi 11 Mei 2026. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam dan tetap di Citis FM.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan Sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio City FM bersama Firdaus edisi siar 11 Mei 2026. Masa minta mu'alim muncul lewat video call. Data sementara 26 rumah warga Aceh Tenggara rusak terendam banjir bandang. Warga desak pemerintah perbaiki tanggul jebol Klung Peto.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: Masa minta mu'alim muncul lewat video call. Dikutip dari AJNN.net dari Bandar Aceh diberitakan, masa aksi dari Aliansi Rakyat Aceh ARA meminta asisten satu Sekda Aceh Bidang Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Syakir melakukan video call dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mu'alim saat aksi penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA di kantor Gubernur Aceh pada Senin 11 Mei 2026. Permintaan itu disampaikan setelah Syakir menemui masa aksi untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan JKA yang menuai polemik. Namun pernyataan tersebut langsung mendapatkan respon keras dari peserta demonstrasi. Orator aksi Syarif Maulana menilai pemerintah hanya terus menyampaikan alasan evaluasi tanpa mengambil keputusan yang mereka tuntut. Masa kemudian meminta agar Gubernur Aceh dihadirkan secara langsung, minimal melalui sambungan video call untuk menjawab tuntutan pencabutan pergub tersebut. Ia juga menyindir ketidakhadiran Gubernur Aceh di tengah demonstrasi yang masih berlangsung. Dalam orasinya, masa juga menilai pemerintah Aceh tidak mendengar aspirasi masyarakat Aceh terkait polemik pembahasan penerimaan manfaat JKA.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: Data sementara 26 rumah warga Aceh Tenggara rusak terendam banjir bandang. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara diberitakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tenggara mencatat sebanyak 26 rumah rusak diterjang banjir bandang di Desa Lawe Tua Persatuan dan Lawe Tua Makmur, Kecamatan Lawe Sigalagala, Aceh Tenggara. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Aceh Tenggara, Dodi Sukmari Gatajmal kepada AJNN pada Senin 11 Mei 2026 mengatakan petugas gabungan telah membersihkan material kayu gelondongan dan bebatuan di Jalan Nasional menggunakan ekskavator serta membersihkan lumpur bekas banjir. Sementara itu, untuk kondisi air telah berangsur surut dari pemukiman warga, sebagian warga mulai melakukan pembersihan. Doni menambahkan untuk saat ini Jalan Nasional Kuta Canai Medan sudah bisa dilintasi. Akan tetapi warga diminta berhati-hati karena jalur licin bekas lumpur. Sebelumnya diberitakan banjir bandang melanda Desa Lawe Tua Persatuan, Kecamatan Lawe Sigalagala usai hujan deras mengguyur Aceh Tenggara pada Sabtu 9 Mei 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang melanda Aceh Tenggara menyebabkan debit air sungai meningkat serta membawa material berupa bebatuan dan kayu gelondongan. Jembatan yang tersumbat membuat air meluap ke pemukiman warga dan menutupi ruas Jalan Nasional Kuta Canai Medan.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: Warga desak pemerintah perbaiki tanggul jebol Klung Peto. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, warga Desa Kumbang, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara mendesak pemerintah agar segera memperbaiki tanggul Klung atau Sungai Peto yang jebol saat 2 tahun lalu. Pasalnya, aliran sungai tersebut selalu meluap ke pemukiman penduduk setiap hujan deras melanda. Salah seorang warga, Ridwan, saat dikonfirmasi AJNN pada Senin 11 Mei 2026, Ridwan mengatakan luapan air sungai Klung Peto mulai merendam pemukiman penduduk sejak Minggu 10 Mei 2026 sekitaran pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun, ketinggian air yang sebelumnya sempat mencapai 50 cm kini mulai surut. Ia menyebutkan selama tahun 2026, kawasan Kumbang sudah 2 kali terendam banjir. Sebelumnya, bahkan banjir merendam pemukiman 3 kali dalam setahun lantaran tanggul tidak kunjung diperbaiki. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir, mengatakan Bupati Ismail Ajali sudah menginstruksikan agar camat terus memonitoring kondisi banjir di lapangan serta melaporkan setiap perkembangan. Muntasir mengatakan penyebab banjir kali ini akibat curah hujan tinggi di pegunungan Benar Meriah dan Aceh Utara. Selain itu, air meluap ke pemukiman penduduk juga disebabkan karena tanggul Krung Peto yang jebol akibat banjir besar pada November 2025 lalu tak kunjung selesai diperbaiki. Sungai yang dangkal akibat endapan lumpur sisa banjir tahun lalu turut menjadi faktor banjir pada minggu kemarin. Muntasir mengaku pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mengusulkan normalisasi sejumlah sungai dan muara ke pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Namun, permintaan itu belum mendapatkan respon positif sehingga banjir kembali terjadi berulang kali di Aceh Utara. Rakan sebaya, demikian berita malam Radio CTS FM edisi siar 11 Mei 2026. Saya Firdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio CTS FM. Kembali di sini Radio CTS FM dengan acara berikutnya.

Mereka Jauh untuk kalian rekan sebaya masih di program Citis FM rekan sebaya ya, di Citis FM di program yang berbeda namun dengan orang yang sama rekan sebaya. Saya Caca teman kembali temani Anda, kok belibet jadinya rekan sebaya. Saya Caca temani kembali Anda rekan sebaya di program Citra Hits. Kalau tadi saya temani Anda di program Citra Warna Malam, saat ini saya temani Anda di program Citra Hits rekan sebaya hingga jam 00 nantinya. Dan sesuai dengan program kita ya Citra Hits, jadi lagu yang Anda bisa pilihkan hanya lagu-lagu hits saja rekan sebaya. Baik itu lagu pop maupun lagu dangdut terbarunya paling lama keluaran tahun 2024 ya. Jadi untuk akhir rekan sebaya yang mau kirim salam spesialnya dan mau pilih lagunya ya, silakan rekan sebaya bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya, atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Dan baru saja pula kita dengarkan lagunya dari Nurul Munira dengan judul Demi Cintaku Padamu yang sudah awali jumpa kita di program Citra Hits kali ini, rekan sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, dua lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Aprilian feat Vanizzy dengan judul Kusanding Dirimu. Dan nanti akan diteruskan lagunya dari Lesti dengan judul Dilema. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam dan tetap di Citis FM.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Puman lu kena tiga meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Yeh, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tua mentang.

0: Nyan ke pekaraji, ase hanalipia. Kalipia tak pudep ki pangen daripada ase.
1: Jeh, kok bisa hanalipia ni kuaji? Bukan lelong terpi ase ji?
0: Hana ek lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
1: Nyan sang, salah urung terpi ron kuaji.
0: Hana lelong terpi le, bah menang gedeh. Kaputo asa tu, ho yang tameh hanapa.
1: Bek putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betul ke pegah? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
1: Nyang kenyan kuaji, ase roh ni talah urun terpi. Makaji ni servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua tun kam langanan ngen New HVAC.
0: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui. Mengat tangnya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kupinya. Drone hanan nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

94,4 FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Hits Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung Rekan Sebaya di program Citra Hits ya, silakan bisa di 085-222-35-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 085-1-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe ya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Nyamala Agata dengan judul Nanti Jika Aku Mati Dan Akan Diteruskan. Lagunya dari Zinedine Zidane feat. Yaya Nadila dengan judul Semoga Berkekalan.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul ya, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun nipah lah yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai lah gedro nenginyo.
1: Kiban di lah ojek. Le kepuang ke?
2: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
1: Baka menahan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi dro ni laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya, itu akan menghapusnya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis Riwayat Tirmizi.
4: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan Sebaya, masih di program Citra Hits ya, bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Hits, silahkan rekan Sebaya, bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebelahnya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu satu lagu, tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Adelia dengan judul Aku Sudah Lelah, dan nanti akan diteruskan lagu dari You Guys dengan judul Hajat, dan akan dilanjutkan lagi lagu dari Jihan Audi dengan judul Sendiri Lagi.

0: Jika kamu bertanya mengenai tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Berusahalah untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kamu melukai perasaan orang lain, karena kamu akan mendapatkan dosa. Selain itu, ketika ada orang kelaparan, berilah makan. Tindakan apa yang paling baik? Mengembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang lagi sedih, dan menghilangkan penderitaan bagi yang terluka. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya rekan sebaya, masih di program Citra Hits bersama saya Cece yang temani Anda rekan sebaya hingga selesai acara program Citra Hits kali ini ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung silahkan, masih bisa rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, untuk kali ini 3 lagu sudah saya siapkan untuk temani waktu istirahat Anda. Ada lagu darinya Darboy dengan judul Kicau Mania ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagi lagunya dari Vita Ovia dengan judul Tia Monica. Dan nanti akan diteruskan lagunya dari Thomas Arya dengan judul Dustai Kesetiaan. Dan untuk Anda rekan sebaya yang sudah mau istirahat, sudah mau tidur, ada baiknya dicek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti rekan sebaya, hingga istirahatnya aman tanpa ada gangguan apapun itu ya. Baik rekan sebaya, dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: dapatkan dari beribadah kepada Allah saja, namun menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya rekan sebelahnya masih di program Citra Hits bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung rekan sebaya, silakan bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya. Dan bisa juga Anda hubungi ya atau kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, 3 lagu sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu darinya Cerani dengan judul Apa Susahnya Setia. Apa sih susahnya ada susahnya setia rekan sebaya ya. Semoga Anda tetap setia di Citis FM ya pastinya bersama saya Caca ya. Dan nanti akan diteruskan lagunya dari Selvi Yama dengan judul Menuntun Rindu. Dan akan diteruskan lagu dari Dadali dengan judul Sebuah Kisah. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat beristirahat saja.

Ya, rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.56 ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Hits, rekan sebaya ya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri, rekan sebaya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi ya. Dan selamat istirahat aja untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda, rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya Amira Syahira feat Nasrul Syahmi ya, dengan judul Baila Kon Lala. Ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Hits kali ini, rekan sebaya. Akhir kata dari saya, Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.